Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pasisir edisi 18 Agustus 2026. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat ya. Buat emak-emak yang lagi menyiapkan anaknya mau pawai hari ini, semangat ya tentunya. Buat bapak-bapak juga ya yang sedang bersiap-siap mengantarkan anaknya pergi pawai hari ini dengan semangat 45 tentunya di pagi hari ini sahabat Langkisau. Tetap semangat ya, selamat bersiap-siap lah gitu. Semoga hari ini cerah dan semangatnya tetap menyala-nyala hari ini sahabat Langkisau. Baik sahabat, selamat pagi Pak Sisi akan hadir di ruang dengar sahabat Langkisau seperti biasanya sampai jam 8:30. Kita akan berbagi tips, berbagi informasi buat sahabat. Dan buat sahabat Langkisau yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau berbagi kebahagiaan ya, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di 08237441459. Baik sahabat, kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini sahabat Langkisau ya. Sebuah lagu, masa ini, masa nanti, masa indah lainnya. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Sudi, selamat pagi Pak Sisi ya, bersama Rio Kibor pagi hari ini. Selamat pagi sahabat semuanya yang baru bangun, yang belum tidur-tidur sih, habis menghias mobil, barangkali menghias sepeda motor, mau dibuat pawai ya. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi sahabat yang mau pawai, pawai, pawai. Tentunya sahabat jangan lupa sarapan dan ngopi pagi. Oke sahabat, ya kali ini tips ya buat sahabat, biasakan ngopi tanpa gula tiap hari. Nah karena ada manfaatnya ini buat tubuh. Ngopi tanpa gula ya, tanpa gula, bukan gula tanpa kopi. Kopi tanpa gula, bukan kopi banyakin gula ya, kopi tanpa

Minuman kopi tanpa gula setiap hari ini ternyata tidak selalu buruk bagi tubuh, sahabat ya. Justru kopi hitam tanpa tambahan gula, tambahan krimer, kental manis atau sirup, ini dapat menjadi pilihan yang lebih rendah kalori bagi pecinta kopi. Nah, kopi memang kerap dikaitkan dengan berbagai dampak kesehatan. Namun sahabat, efeknya juga bergantung pada jumlah dan jenis kopi yang dikonsumsi. Kopi yang dipenuhi gula dan krim tentu berbeda dengan kopi hitam yang diminum tanpa tambahan pemanis. Nah, lantas apa yang terjadi pada tubuh jika minum kopi tanpa gula setiap hari?

Pada orang dewasa, konsumsi kafein hingga 400 mg per hari umumnya masih berada dalam batas yang dianggap aman, sahabatnya, aman terkendali. Jumlah tersebut kira-kira setara dengan 3 hingga 4 tangkir kopi. Meski kandungan kafein dapat berbeda-beda tergantung jenis dan cara peneduhan kopi, jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Nah, berikut ini sahabat, ada sejumlah manfaat yang bisa diperoleh ya. Yang pertama, membantu tubuh lebih berenergi. Membantu tubuh lebih berenergi. Kafein merupakan stimulan alami yang bekerja pada sistem saraf pusat. Senyawa ini dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan membuat tubuh merasa lebih segar. Itulah sebabnya kopi sering menjadi pilihan untuk memahami. Kopi sering menjadi pilihan untuk menemani aktivitas pada pagi hari atau ketika seseorang membutuhkan tambahan konsentrasi. Namun, efek kafein pada setiap orang itu berbeda, sahabat. Ada orang yang cukup sensitif terhadap kafein sehingga mengkonsumsi kopi terlalu banyak justru dapat menyebabkan gelisah atau jantung berdebar kencang. Nah, jadi tergantung setiap orang itu kebutuhan kafeinnya berapa. Kemudian yang kedua, membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2. Nah, sejumlah penelitian mengaitkan konsumsi kopi dengan risiko diabetes tipe 2 yang lebih rendah. Manfaat tersebut tidak hanya ditemukan pada kopi berkafein, tetapi juga pada kopi tanpa kafein. Nah, kopi mengandung senyawa bioaktif termasuk asam klorogenat yang diduga berperan dalam metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin. Meski demikian, sahabat, mekanisme dan hubungan langsungnya masih terus diteliti. Perlu diingat, sahabat, lagi saya, manfaat ini dapat berbeda jika kopi ditambahkan gula ke dalamnya, ya, atau dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, karena itu, sahabat lagi saya, kopi hitam tanpa gula ini menjadi pilihan yang lebih baik dan lebih aman jika ingin mengurangi asupan gula tambahan.

ternyata yang ketiga ini sama lagi soal mendukung kesehatan jantung. Ya, kopi loh ya, kopi hitam tanpa gula mendukung kesehatan jantung. Kopi mengandung berbagai senyawa antioksidan dan polifenol yang berpotensi memberikan efek positif terhadap kesehatan kardiovaskular. Sejumlah penelitian juga menemukan hubungan antara konsumsi kopi dalam jumlah moderat dan risiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah. Meski demikian, bukan berarti semakin banyak kopi akan semakin baik, sahabat lagi saya. Orang yang memiliki tekanan darah tinggi atau sensitif terhadap kafein sebaiknya memperhatikan respons tubuh dan membatasi konsumsinya bila diperlukan. Yang keempat, menjaga otak. Ya, menjaga kesehatan otak maksudnya. Jadi kopi juga dikaitkan dengan kesehatan otak dalam jangka panjang. Kandungan kafein dan berbagai senyawa bioaktif di dalamnya diduga memiliki efek neuroprotektif. Nah, meski demikian, sahabat lagi sahabat, di sejumlah penelitian menemukan hubungan antara konsumsi kopi dan penurunan risiko penyakit neurodegeneratif, termasuk Alzheimer dan Parkinson. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan hubungan yang menjanjikan sih, sahabat lagi saya. Namun, kopi tentu bukan obat untuk mencegah kedua penyakit tersebut. Pola makan yang seimbang, aktivitas fisik, tidur cukup, dan gaya hidup sehat tetap berperan penting dalam menjaga kesehatan otak. Nah, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, nanti kita sambung sahabat lagi saya. Jangan kemana-mana dulu sahabat, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Bu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lengis FM sahabat, masih di Selamat Pagi Pesisir bersama Ricky Po tentunya. Di pagi hari ini sahabat, kita lanjutkan informasi ya. Ya, jadi sahabat lagi saya minum kopi hitam tanpa gula katanya ya. Setiap hari itu ada manfaatnya. Tadi sudah kita sampaikan, yang pertama membantu tubuh lebih berenergi, kemudian yang kedua membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2, kemudian yang ketiga mendukung kesehatan.

dan jantung. Nah, yang keempat, menjaga kesehatan otak. Yang kelima, membantu melancarkan buang air besar BAB ya. Bagi sebagian orang, secangkir kopi pada pagi hari dapat memicu keinginan untuk BAB. Nah, hal ini terjadi karena kopi dapat merangsang pergerakan saluran pencernaan atau motilitas kolon. Nah, efek tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada kafein, sahabat ya, karena kopi tanpa kafein juga dapat memberikan efek serupa pada sebagian orang. Namun, respons setiap orang berbeda. Nah, jika kopi justru menyebabkan sakit perut, mules, atau gangguan pencernaan, konsumsinya sebaiknya dikurangi ya. Kemudian yang keenam, berpotensi menurunkan risiko beberapa jenis kanker. Kopi mengandung antioksidan dan senyawa bioaktif yang dapat membantu melindungi sel dari kerusakan. Sejumlah penelitian menemukan hubungan antara konsumsi kopi dan risiko yang lebih rendah terhadap beberapa jenis kanker, termasuk kanker hati dan kanker kolorektal. Meski begitu, kopi tidak dapat dianggap sebagai minuman anti kanker, sahabatnya. Risiko kanker dipengaruhi banyak faktor soalnya. Nah, mulai dari pola makan, berat badan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, hingga faktor genetik. Kemudian yang ketujuh, mendukung kesehatan hati. Hati juga termasuk organ yang berpotensi mendapatkan manfaat dari konsumsi kopi. Sejumlah penelitian mengaitkan konsumsi kopi dengan risiko penyakit hati kronis yang lebih rendah. Ya, termasuk perlemakan hati, fibrosis, sirosis, dan kanker hati. Kopi juga dikaitkan dengan kadar enzim hati yang lebih baik pada sejumlah penelitian. Meski demikian, sahabat, manfaat tersebut bukan berarti kopi dapat menggantikan pengobatan atau mencegah kerusakan hati akibat pola hidup yang tidak sehat. Oke, catat. Kemudian yang kedelapan, membantu menjaga berat badan. Nah, ini buat sebagian orang ya, teman-teman, sahabat yang ingin tahu, kopi hitam tanpa gula hampir tidak mengandung kalori dalam jumlah berarti. Nah, karena itu, mengganti minuman kopi yang dipenuhi gula, krim, susu, kental manis ya, nah, atau sirup, dengan kopi hitam tanpa gula dapat membantu mengurangi asupan kalori harian Anda. Kafein juga diketahui dapat meningkatkan pengeluaran energi dalam jangka pendek, namun efeknya terhadap penurunan berat badan tidak cukup besar untuk dijadikan satu-satunya strategi diet. Nah, jika sedang mengatur berat badan, sahabat yang saya, faktor yang lebih penting tetap mencakup pola makan seimbang, jumlah kalori yang sesuai kebutuhan, aktivitas fisik, dan tidur yang cukup. Oke, baik. Demikian sahabat yang saya, informasinya buat sahabat. Kita akan kembali, jangan kemana-mana tentunya. Tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya.
0: Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

mengatur lalu lintas, diterik matahari.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Penan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan dengan keyboard pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 18 Agustus 2026. Sahabat Langkisau, pagi ini kita akan sampaikan sejumlah informasi dari berita lokal hingga berita nasional hingga jam 9 nanti sahabat, yang akan berlangsung dalam Varia Langkisau.

0: Informasi kami awali sahabat dari Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan lomba pawai alegoris dan pawai karnaval sekecamatan Pajurai tahun 2026. Dan pawai akan dilaksanakan sahabat hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dimulai jam 8 pagi ini sampai selesai, dan sebentar lagi akan dilaksanakan pelepasan oleh pimpinan. Dan pawai ini sangat paling kisah dimanapun berada, ketentuan dan tata cara pelaksanaan lomba yang sudah diatur sedemikian, yang mana pada saat ini sahabat Langkisa dimanapun berada akan pawai karnaval yang akan dimulai sebentar lagi. Kita akan langsung bersama rekan kita yang tergabung di sana. Halo.
1: Kibo dan seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Ini hari Kibo bisa melihat.
0: Ya, bersama rekan kita Resi Eci Daniel di dalam gabungan pawai alegoris pada pagi ini ya. Eci Daniel bisa melaporkan dari lokasi pawai.
1: Ya, Rio Kibo Eci Daniel langsung melaporkan dari depan halaman kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan pagi hari ini. Dinas Kabupaten Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan pawai alegoris menyambut HUT RI ke-81 bersama dengan Festival Karnaval yang diadakan dan diikuti oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, Nagari, dan juga sekolah ya. Banyak sekali masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah hadir di Kota Painan, di kawasan Haji Agus Salim yang meriahkan. Dan juga saat ini kami menunggu untuk pawai alegoris dan karnaval dibuka oleh pimpinan kita. Dan pastinya sahabat Langkisau yang berada di wilayah Kota Painan, Pasar Impres Painan, dan juga menuju Salido dan Sago bisa menyaksikan pawai dan karnaval ini hingga rutenya nanti sampai ke Sago. Demikian Rio Kibo.
0: Baik, terima kasih rekan kami Eci Daniel, selamat bertugas. Sahabat Langkisa dimana pun berada, demikian sahabat. Langsung dari tempat ya, di halaman kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan menuju Sago dan sekitarnya dan kembali lagi ke Painan. Demikian sahabat Langkisa, informasi dari Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisa FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Saya orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
6: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum di awakat to salam kaganti siria pinang saratoroko nan sabatang panyilau nan sanak jawa palapih rindu nan batahun kinilah baru tapan wahi jokaset baru kandung di jalan untung lapih taraga hati pau be rindu salamoku lah batahun musim babilang abih bulan baganti hari dalam kaset kita basuo batambah pantun sair yang mak bukan baladang-ladang sajo ladang barambah bataru kokok lai karimbun na ditanam bukan asben badendang-dendang sajo mak dendang sair yang joratoknyo pangana untung para sayang.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
2: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang ke-6 harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ke-7 dan ke-8, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Mama Uwo kau pagi-pagi. Alam masih tak mungkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Ma? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itam, Ma. Tolong sementar Mak Uwo si kau Itam, Ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
3: Mak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
4: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini adol jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, adol jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
3: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
4: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah nampak

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: nha.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi Elche 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Mark Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simone Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: It was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: Then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya, agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil, dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara,
2: ya,
1: empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong. Ya.
3: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
3: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
4: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
3: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet men.

Delhi, India. Empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Michaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrance dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari

portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Ada empat jenis di dalam Al-Quran yang menunjuk pada keadaan manusia secara umum berdasarkan kebahagiaan dan kesuksesan hidupnya. Ada berapa jenis? Empat ya. Satu, ini yang paling ideal. Manusia yang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi dunianya dia bahagia, sukses. Akhiratnya pun dia bahagia dan sukses. Dan umumnya ini yang memang diharapkan oleh setiap insan, sehingga doa-doa yang dipanjatkan pun malam dan siang itu tidak lepas dari dua permohonan ini. Itu ada di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 201 paling kanan sebelah bawah di mushaf tuh. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini golongan pertama. Dan di antara manusia itu ada yang konsisten memohon kepada Allah agar ia dianugerahi kehidupan dunia yang membahagiakan dan menyukseskan. Jadi ada bahagia saja, ada sukses saja, ada bahagia dan sukses. Ada orang hidupnya sukses, mawaddahnya banyak, tapi belum tentu bahagia, sakinahnya belum tentu diraih. Kaya iya, tapi kekayaan itu tidak membawa ketenangan dalam berkehidupan. Ada yang begitu? Ada. Jadi ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Alhamdulillah. Oke. Okay. Nah, kaya dan tenang, sukses dan bahagia. Maka itu yang dimaksud di ayat ini. Ada orang yang konsisten dengan permohonannya. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidupnya di dunia itu bisa tenang dan sukses, bahagia dan sukses, serta kesuksesan dan kebahagiaan ini bisa dibawa lestari sampai pulang ke akhirat. Ya, tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu ya. Nah, yang kedua, nanti kita pelan-pelan lihat rumusnya. Alhamdulillah. Ada orang yang di dunianya itu sukses, bahagia. Tapi kesuksesan dan kebahagiaan dunia itu ternyata tidak memberikan jaminan ia membawa keduanya sampai ke akhirat. Tapi menariknya kata Al-Quran, secara psikologi ada manusia yang penting dunianya sukses dulu. Yang penting dunianya bahagia dulu. Ya, kalau bahasa manusianya kekinian, ya nikmati aja yang sekarang, yang nanti kan belum jelas gitu. Ada yang begitu? Itu pasti akan ditemukan, karena golongan ini pun diisyaratkan di Al-Quran di ayat yang ke-200-nya. Jadi kalau tadi 201, kita naik sedikit ke atas ke ayat 200, kita akan temukan tipikal golongan demikian. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Udah, kalau enggak hafal diam aja ya. Hasanahnya enggak ada di situ. Hasanah itu khusus untuk 201, ya. Baik, kalau hafalan masih di ayat 1, jangan diterusin dulu ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang hidupnya memang diliputi oleh harapan dunia saja. Hasanahnya enggak disebutkan. Ini kuncinya nanti. Dan dia tidak punya orientasi akhirat. Yang penting kerja, nikmati, dapat rumah yang megah, nikmati, kendaraan yang mewah, nikmati, bisa jalan-jalan, senang. Urusan sholat, ya nanti. Baca Al-Quran, enggak harus. Akhirat, belum datang kok. Yang pasti yang sekarang ada, itu yang dinikmati. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan dia tidak punya persiapan untuk menyiapkan kehidupan abadinya di akhirat. Itu yang ke
Dua. Yang ketiga, ada golongan orang yang memang ngejar akhirat saja. Dunianya tidak terlalu diperdulikan. Dia abaikan bahkan. Ya. Dia tidak terlalu peduli apakah hari ini makan atau tidak. Dia tidak terlalu peduli apakah punya rumah megah atau tidak. Dia tidak terlalu peduli apakah punya kendaraan atau tidak. Yang penting akhirat masuk surga. Saya ulangi ya. Yang penting akhirat masuk surga. Jadi dunianya dalam tanda petik sedikit diabaikan, atau hidupnya biasa-biasa atau di bawah standar, yang penting orientasinya masuk surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini yang repot. Miskin dunia, fakir akhirat. Jadi dunia sudah enggak dapat, tiap hari pekerjaan tidak jelas, kata-kata tidak terukur, tindakan tidak teratur, perbuatan kadang-kadang juga mohon maaf, banyak buruknya. Jadi dunianya tidak jelas, akhiratnya rasa-rasanya tidak mendapatkan harapan karena tidak pernah disiapkan. Maka yang keempat ini kategori miskin dunia, fakir akhirat. Nah, di antara yang keempat ini, empat bagian ini, kita mesti pastikan setiap hari setidaknya kita berusaha untuk mencapai golongan yang pertama. Dan adilnya Allah itu dibuka kesempatan yang demikian untuk seluruh hambanya tanpa kecuali. Jadi ibu tidak harus berpikir jadi ustazah kah, ya, atau suaminya jadi kiai kah, jadi pejabat kah, jadi hartawan kah. Semua sepanjang kita menjadi bagian dari hamba Allah, maka terbuka untuk mendapatkan bagian golongan yang pertama. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nah, itu kuncinya. Sepanjang kita, saya, Anda, kita semua memegang satu kunci ini, maka janji Allah itu pasti ditepati dan disampaikan dalam Al-Quran. Itu akan dibimbing untuk mendapatkan dua hal yang diharapkan tadi. Kuncinya cuma satu, yaitu hasanah. Hasanah ini bukan nama ya Bu ya. Jadi kalaupun ibu punya nama hasanah pagi ini, tapi kalau praktiknya tidak diamalkan, itu belum tentu bisa meraihnya. Jadi ini kuncinya. Kita antarkan dulu sebentar sebelum kita mengimplementasikan atau menjalankan program kita hari ini untuk diskusi. Kita tekankan sedikit karena saya khawatir ibu datang ke sini gitu kan. Kemudian juga teman-teman yang ikhwan bergabung, tapi datangnya tidak membawa kebahagiaan. Datang tidak membawa kesenangan. Apapun yang tidak dikerjakan dengan menyenangkan, itu tidak akan melahirkan hasil yang maksimal. Ibu kalau masak, hatinya enggak tenang. Masakannya enak enggak? Ngantarkan anak, situasi hatinya enggak tenang. Enak enggak? Tidak. Karena itu Islam selalu mengajarkan, selalu hadirkan kesenangan, kebahagiaan dalam semua aktivitas yang dikerjakan. Termasuk sholat. Termasuk baca Al-Quran. Ya, usahakan kalau ngaji itu, hatinya tuh disenangkan dulu, ditenangkan. Beda kalau sedang gelisah, kemudian ngaji, itu rasanya gak akan enak. Ayat-ayatnya gak akan nyampe ke kolbu. Baru masuk sedikit di lisan, sudah berhenti lagi. Masuk, berhenti lagi. Karena itu rumusnya, yang pertama kata Al-Quran, saya agak sedikit percepat untuk menyampaikan pada inti diskusi kita. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nah ini, gak pakai alif lam ya. Tidak menggunakan alif lam. Artinya nakirah, general, terbuka untuk siapapun dalam suasana apapun. Adilnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, keadaan sosial apapun menurut manusia pada umumnya, kata Allah, ia punya kesempatan yang sama untuk sukses dan bahagia dunia sampai akhirat. Jelas sampai sini? Baik. Apa itu hasanah? Ya. Ada yang tahu hasanah itu apa? Ya. Ya itulah ya. Baik. Satu. Satu paling gampang dulu ya, pelan-pelan.
hasanah itu sifat dari karakter ihsan. Nanti satu kata, akar dasarnya itu hasuna, hasan. Nanti kegiatan untuk mendapatkan itu disebut ihsan, ahsana yuhsinu. Nah, akumulasi karakternya, sifatnya, atau bahkan value hasilnya, itu disebut hasanah namanya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sifat ihsan, nah itu hasilnya disebut dengan hasanah. Saya ulang ya. Kalau kita mengerjakan segala hal dengan sifat ihsan, sifat ihsan, ini ihsan, maka hasilnya, apa yang diraih oleh kita itu disifati oleh Allah langsung, itu hasanah. Contoh, saya mau minum. Fungsi minum itu menghilangkan haus. Jadi kalau ibu minum pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, haus tetap hilang. Sepakat? Baik. Tapi kalau kita minum menggunakan sifat ihsan, maka perbuatan minum ini seketika dinilai oleh Allah berubah menjadi hasanah namanya. Jelas sampai sini? Baik. Saya ulangi lagi dengan contoh yang lain. Saya mau berpakaian. Berpakaian orang punya gaya masing-masing. Tapi ketika cara berpakaian ini dilakukan dengan ihsan, maka cara berpakaian kita itu disebut apa? Hasanah namanya. Nah, bagaimana semua perbuatan ini bisa dilakukan dengan ihsan, maka rumusnya ditemukan dalam hadis Muslim, nomor hadis ke-8. Agak cepat ya. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis yang ke-8, yang meriwayatkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau ibu ingin agak sedikit pendek, gak terlampau panjang dan tebal jilidnya, panjang hadisnya, tebal jilidnya, Imam An-Nawawi pernah mengambil 42 hadis inti kehidupan. Jadi selama kita berkehidupan, kalau belajar 42 hadis ini, kehidupannya akan cenderung mendekatkan pada kebahagiaan dan kesuksesan. Dalam bahasa Arab, 40, 41, 42, sekitar 40-an, itu disebut dengan Arba'in namanya. Maka beliau memberi nama kitab hadisnya dengan Al-Arba'in. Dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis nomor 8 di Sahih Muslim ini diletakkan oleh beliau, disusun di urutan yang kedua. Ya. Di Al-Arba'in, nomor hadis yang keberapa? Kedua. Tentang iman, Islam, dan ihsan. Nih, dapat ini. Qala an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقته فأجبنا يسأله فيصدقه فسأل يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فعجبنا يسأله فيصدقه فسأله يا محمد أخبرني عن الإحسان أخبرني عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهم؟ تدا Baik. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saya agak cepat. Satu kali tiba datang seseorang laki-laki. Bajunya itu bersih,
putih bersih, rambutnya tertata rapi. Kemudian kami gak kenal orang ini dari mana, dan tidak nampak pada dirinya bekas-bekas lelah mampir. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau maju dalam ta'limnya Nabi, maju ke sap depan. Kemudian yang paling menarik itu meletakkan lututnya dekat lutut Nabi. Ya, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan telapak tangannya di pahanya. Ini memberikan kesan, satu, sebelum sampai ke isi hadisnya, memberikan kesan Nabi sedang mencontohkan malaikat yang sedang menyamar menjadi penuntut ilmu kalau ingin sukses belajarnya. Bukan hanya untuk ibu yang dari majlis taklim sekarang. Misal, anaknya ibu ingin sukses di sekolahnya, yang sedang kuliah di kampus ingin sukses belajarnya. Maka tiru pembuka hadis ini tips bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu yang sukses dan cepat mendapatkan ilmunya. Satu, ini yang langsung contohkan malaikat yang menyamar, dan itu diminta oleh Nabi untuk ditiru. Karena nanti di akhir hadisnya Nabi mengatakan, "Hadza Jibril ataakum liyu'allimakum dinakum." Ini Jibril yang sedang menyamar datang untuk mengajarkan kepada kita bagaimana tentang pokok-pokok ajaran agama kita. Satu, kalau datang ke majlis ilmu, kata Nabi lewat hadis ini, tiru Jibril alaihi salam saat menyamar, fokus untuk datang. Pertama, kenakan pakaian terbaik supaya nyaman. Jadi kalau sejak saat akan berangkat itu kita sudah menyiapkan diri, mengenakan pakaian yang rapi, jadi kerapian itu menunjukkan kesungguhan. Satu. Yang kedua, upayakan gak mampir-mampir, sehingga fokusnya itu nanti kepada pelajaran. Kalau ibu berangkat ke sini, jam 6 berangkat, tapi agendanya mampir dulu soto sebelah sana, kupat tahu pada larang sebelah sana, kan? Kemudian mampir dekat situ ada mie ayam, ya? Jadi 30% sudah diambil, nyampe sini sudah terlambat, tinggal fokusnya 70%. Ya? Oke, kemudian ketika sampai, upayakan sedapat mungkin ambil sap pertama. Sedapat mungkin. Ya, kemudian terus ke belakang, terus ke belakang, terus ke belakang. Sehingga apa yang kemudian disampaikan lebih mudah didengar. Lebih jelas, lebih baik. Awas nih, ini mahasiswa kadang-kadang datang sudah masuk kampus, duduk paling belakang, sudah enggak pernah nanya, absen titip teman tuh ya. Nah, itu bukan tipikal seperti yang diinginkan. Hadis ini, kalau ingin sukses, ambil akses yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Kalau enggak terlampau dekat di depan, cari yang dekat mic, ya, supaya mudah mendapatkan apa yang disampaikan. Lalu setelah itu, ini dia poinnya, beliau kemudian bertanya. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau ingin dapat informasi baru, tanya. Itulah sebabnya kenapa tema hari ini kita tanya jawab, salah satunya ingin mengamalkan hadis yang disampaikan ini. Tapi sebelum kesana, kita ingin pastikan semua yang bertanya itu berada dalam naungan kasih Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Di antara yang ditanyakan itu ada 4 pertanyaan. Satu di antara 4 ini adalah ihsan. Ya, fokus, saya akan langsung cepat ke ujungnya. Alhamdulillah. Al-ihsanu, ihsan itu an ta'budallaha. Perhatikan cara menerjemahkannya. Izin saya pelankan. An ta'budallaha, engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Saya ulang ya. Sebab nanti kalau cuma lihat terjemahan, artinya menjadi begini, engkau menyembah Allah. Itu tekstual. Sedangkan penjelasan detailnya, ya, kalau kita keluarkan kata per kata dan rumus bahasa Arabnya, itu menjadi begini terjemahan tafsirnya. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Dulu satu poinnya. Jadi bukan cuma sholat saja. Makannya, jadikan ibadah karena Allah. Berpakaiannya, jadikan ibadah karena Allah. Berumah tangganya, jadikan ibadah karena Allah. Saya tes sebentar ya. Maaf ya, maaf. Ibu itu merawat, mendidik anak karena sayang, karena Allah.
masa. Ganti ya. Baik. Ibu itu berpartner dengan suami karena cinta atau karena Allah? Ini maksa banget ya, cinta karena Allah. Udah. Itu ada cirinya. Gini, contoh. Saya kalau mau minumnya karena Allah, maka saya akan ikuti apa yang Allah inginkan dari kegiatan minum itu. Bukan sekedar minumannya, Bu. Allah suka apa tidak ini? Ya. Ini jenis minumannya disukai Allah atau tidak? Tidak mungkin ada seseorang yang ingin minum karena Allah, tapi dia meminum sesuatu yang tidak disukai Allah. Allah suka bir tidak? Whisky. Dan mustahil ada orang minum bir pakai bismillah, kan? Bismillah. Mudah-mudahan dosanya kurang dikit. Kan enggak mungkin. Ya kan? Nah, yang kedua, bukan hanya minumannya benar. Ini minuman Allah suka. Minuman yang baik, yang halal. Tapi cara minumnya pun dia ikuti seperti Allah inginkan. Contoh begini. Bagaimana cara minum yang baik yang Allah inginkan? Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza quddimat ta'am," jika hidangan itu ditampilkan. Perhatikan kalimatnya. Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu. Satu. Yang paling dekat denganmu. Ini ada di sini misalnya. Izin. Kemudian di sisi lain ada minuman yang agak jauh. Yang diinginkan oleh Allah, contoh lewat Nabi, ambil yang paling dekat dengan tangan kananmu. Ketika ibu meminum seperti ini, diambil yang paling dekat dengan tangan kanan, dalam rangka menaati Allah lewat petunjuk Rasulullah, itu sudah masuk kategori ihsan. Selanjutnya, sammillaha awqulu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diminum, ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Itu saat dilakukan semua tahapan itu, maka kegiatan minum itu disebut ihsan namanya. Biar jelas ya, Bu ya. Contohkan nih biar jelas. Ini buka dulu tutupnya. Ya, karena enggak mungkin diminum dengan tutup, ya. Ambil dengan tangan kanan. Jelas? Sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Jelas? Belum jelas? Ambil dengan tangan kanan. Sebut nama. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Alhamdulillah. Maka, saya pelan-pelan, kegiatan minum itu yang disebut dengan ihsan, dan dia menghasilkan nilai di sisi Allah disebut dengan hasanah namanya. Nah, hasanah inilah yang kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan berkah. Berkah. Ini dia. Teruskan turunannya. Berkah inilah yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nih, sukses plus bahagia. Ini asalnya. Dan keduanya ini tidak berhenti di dunia. Sepanjang dilakukan dengan sifat ihsan, ditulis dengan hasanah, keluar sifat berkah, mengantarkan pada sukses dan bahagia, dan perjalanannya terus panjang mengiringi sampai ke akhirat. Nih, sampai ke akhirat. Pelan-pelan ya. Ini poinnya. Makanya sering kita katakan di lisan kita, saya pengen cari berkahnya aja. Saya pengen cari berkahnya. Nah, berkah itu, Bu, bukan harus kita tafsirkan sedikit, tidak. Bisa banyak. Bahkan kalau kita lihat bahasa Al-Quran, lafaz berkah dalam Al-Quran itu yang paling menarik ketika benar dikerjakan dengan sifat ini, itu dijamakkan bentuknya. Bentuknya jamak. Yuk, saya gali dengan cepat sedikit ya, Bu, ya. Pelan-pelan lihat rumusnya ke sini. Pekerjaan dikerjakan dengan apa tadi? Nah, rumus untuk menjadi ihsan itu rumusnya dua, iman plus takwa.
iman plus takwa sama dengan ihsan. Karena itu sering kita diminta dalam Al-Quran, tingkatkan takwamu, tingkatkan takwamu. Pernah dengar gak kalimat itu? Ya, tingkatkan takwamu. Dan kalimat takwa itu seringkali dibuka dengan iman atau disandingkan dengan iman. Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Iman dan takwa, iman dan takwa. Kenapa kita diminta beriman dan bertakwa? Supaya muncul karakter ihsan. Kenapa bisa menjadi ihsan? Supaya mendapatkan hasanah. Kenapa hasanah penting? Supaya meraih berkah. Kenapa berkah penting? Supaya harapan kita terkabulkan. Semua pekerjaannya sukses, hasilnya membahagiakan. Dan jaminannya bukan cuma di dunia, akan wafatnya juga diberikan kedamaian. Di alam kuburnya diberikan keberkahan. Di akhiratnya dibuka keberkahan. Jadi kalau sudah muncul iman takwa, lahir ihsan, itu keberkahan dibuka di langit dan di bumi. Saya ulangi, di langit dan dibuka, di langit dan di bumi itu dibuka. Ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Rumusnya ini ada Quran di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Yuk kita lihat pelan-pelan. Walau anna ahlal qura, buka mushafnya, amanu iman, wattaqau taqwa, la fatahna alaihim barakatin, berkah jamak sifatnya. Lihat ayatnya, la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ard, langit dan bumi. Ada ayatnya Quran surah 7 ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Ada ayatnya. Sudah? Pelan-pelan. Jadi ketika ayat itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diinginkan bukan sekedar jadi bacaan. Kita baca dapat pahala insyaallah. Dapat pahala dan pahalanya pun disebut hasanah. Tapi kalau kita amalkan isinya, nah amalan itulah yang menjadikan kita mampu meraih keberkahan. Sehingga keberkahan ini mengiringi kesuksesan dan kebahagiaan yang kita harapkan dalam berkehidupan di dunia. Jadi kalau ayat rumah tangga dibawa ke rumah tangga, dipraktekan dengan sifat ihsan. Suami menjadi suami dengan sifat ihsan. Istri mempraktekan ayat Quran dengan sifat ihsan. Maka kehidupan rumah tangga akan cenderung mendapatkan berkah. Berkah itulah yang mengantarkan pada kebahagiaan dan kesuksesan. Itu dibawa pulang sampai ke akhirat.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Gusa Limpaina 91,2 lagi Sawer FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Senang sekali siang kali ini kembali bersuara kena Dolo Febri dalam musik istirahat siang. Kita hadirkan tembang kenangan seperti biasa nih. Sudah beberapa lagu lawas kita hadirkan berbagai sahabat lagi Saw di edisi kali ini Selasa 8 Agustus 2020. Masih terasa tentunya ya semarak merayakan kemerdekaan, semarak merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya di hari ini sahabat ya dapat kita lihat dan adalah sampaikan untuk wilayah Painan dan sekitarnya baru saja selesai nih melaksanakan pawai alegoris, tentunya dimeriahkan oleh kendaraan OPD, dimeriahkan juga oleh siswa dan siswi mulai dari TK ya sahabat, SD, SMP dan juga SMA tentunya. Ada ya Ferdi yang ingin bergabung, kita sapa dulu deh ya Ferdi. Halo ya Ferdi, selamat siang. Iya siang kembali ya Ferdi, gimana kabarnya? Oh lagi mendung. Ya Ferdi nggak kemainan nih nonton pawai.
1: Ayah pergi, ini kayaknya mundung-mundung ini. Ayah pergi, aku jalan-jalan nih kemana-mana.
0: Hujanan. Oh malas jadinya ya, takut nanti kehujanan di jalan.
1: Hujanan
0: ya.
1: Takutnya.
0: Mana lalu
1: Thailand ya?
0: Habis pawai ini tadi Ayah Ferdi.
1: Pawai ya?
0: Ya keliling Painan.
1: Oh, tempat ada kemarin acaranya apa?
0: Tempat Adel di dekat ada kegiatan juga nih, lomba-lomba kemarin tuh. Ada lomba tarik tambang, ada lomba joget-joget. Iya, lomba kelereng juga ada tuh, bawa kelereng ya di.
1: Pemuda-pemuda yang biasanya lagi giat-giat.
0: Iya.
1: Itu ngadain acara. Kan pada merantau semua.
0: Jadi sepi kampungnya ya.
1: Cuma acara karaoke doang atau tuh kemarin.
0: Iya, enggak apa-apa ya Ferdi. Dia kadang tahun ke tahun berbeda ya.
1: Hadirnya cuma tempat karena masih aktivitas.
0: Iya.
1: Tempat kata nongol. Nah, ini yang ditunggu-tunggu di kata orang-orang.
0: Oke, Ayah Ferdi enggak ikut karaoke.
1: Cuman saya paling-paling nyanyi cuma dua.
0: Iya.
1: Mau pulang lagi. Pas nyanyi satu pada request ada 4 orang.
0: Banyak banget. Udah serasa artis penyanyi. Penyanyi legendaris nih ya.
1: Ada 4 orang langsung request.
0: Aduh, iya dong. Kalau suaranya Ayah Ferdi lah pasti lah.
1: Satu aja ya katanya. Soalnya saya kan cuma sempat sini tuh.
0: Iya.
1: Soalnya aktivitas saya masih ada, tapi saya dengar ada jaraknya 200 meter dari tempat saya tuh. Ini sepertinya bukan karaoke dia. Nah, ini biasanya kan ada juga anak muda. Punya ini karaoke dekat ke rumah ya. Ini kayaknya bukan karaoke biasa. Saya cuma mau longok aja sebentar. Pas saya nyampe, nah ini orangnya lagi tunggu kata orang.
0: Oke.
1: Emang bentar nih. Ini dulu katanya. Turun naik ya, udah naik satu. Terima kasih ya. Nggak ada cerita terima kasih katanya. Nyanyiin dulu ya sih kayak ini katanya. Itu lagi sampai 4 orang.
0: Oke, baik. Ayah mau lagu apa nih siang kali ini?

0: صح مسؤولية.
1: Mulanya biasa saja.
2: Mulanya biasa saja.
0: Iya. Kadang-kadang kan emang biasa saja biasanya. Lama-lama jadi lain.
2: Jadi luar biasa ya.
0: Dulu.
2: Baik, salam buat siapa nih ya, Ferdi? Silakan.
0: Pak Oga di mana Pak Oga, di Sagu apa di Muara ini?
2: Pak Oga, wah Pak Oga nih kalau posisinya susah ditebak ya.
0: Pak Oga sekarang sering-sering bisa rosok kayaknya Pak Oga sekarang. Buat Ayah Safira juga, Bunda Murni dan Ayah Irfan.
2: Iya.
0: Buat Mama Nera juga, Pak Hitam di datang kapal. Kak Yus nggak ada penggabung ya?
2: Nggak ada lagi nih Kak Yus, mungkin lagi sibuk.
0: Tenggelam udah tuh Kak Yus kayaknya.
2: Ya.
0: Mama Puja juga di Jalan Dari. Nggak lupa juga ini sama Pak Bangus.
2: Ya.
0: Bangus. Ya.
2: Oke, itu saja. Ya.
0: Oh, ini di Kota Niago kan.
2: Iya, Arif yang parah nih juga, jangan lupa.
0: Iya. Ya, yang buat istri Roma, buat Rio. Buat istri Daniel, istri Fikri.
2: Iya.
0: Terima kasih buat ada.
2: Baik, terima kasih banyak. Salam.
0: Udah dulu ya.
2: Iya, terima kasih sudah bergabung ya, Ferdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan buat Ayah Ferdi ya, di Tarusan atau di Duku ya. Ayah Ferdi nih sudah bergabung bersama kita di edisi kali ini. Ayah Ferdi juga rajin nih berkaraoke ya, kalau lagi sewa app langsung. Oke, sama lagi so, langsung saja kita hadirkan nih requestan dari Ayah Ferdi, Mulanya Biasa Saja. Nanti Adel Fabri masih akan kembali sahabat dengan musik istirahat sih ya, makanya jangan kemana-mana.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Bi, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
0: Iya kan, masalahnya HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Onde, uwo, berdarah batu Hayati ya.
1: Onde, di apa Hayati?
0: Iko uwo berdarah batu ko calik lah uwo.
1: Lain nak TBC ko nak. Acapelah. Awak parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengki Sawa FM, Sobat Lengki Sawa, masih bersama Del Febri dalam musik istirahat siang di edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2020. Dan Sobat Lengki Sawa, kita update informasi terkait dengan kegempaan di wilayah Indonesia. Tentunya sahabat, di pukul 13.02 waktu Indonesia Barat telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 6,1 dengan kedalaman 29 km. Gempa ini berpusat di 147 km tenggara Nias Selatan, Sumatera Utara. Dan disampaikan oleh BMKG bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Nah, sama lagi so kita juga hadirkan informasi dari BMKG terkait dengan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat pada hari ini didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hingga sore hari cuaca umumnya berawan, hujan ringan berpotensi mengguyur Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan juga Darmasraya. Sementara itu sahabat, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai. Pada malam hari, hujan ringan berpotensi terjadi di Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pariaman, Padang Pesisir Selatan, 50 Kota, dan juga Sijunjung. Memasuki di malam hari, sahabat, atau dini hari ya, sejumlah wilayah masih berpotensi diguyur hujan ringan seperti di Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan juga Darmasraya. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, dan juga sekitarnya. Apalagi so masih akan kita hadirkan tembang kenangan dari dalam dan luar negeri tentunya untuk sahabat yang mendengarkan di edisi kali ini. Tetap ada juga informasinya sahabat, dan sambil menemani sahabat yang tengah beristirahat siang, yang tengah santai maupun tengah beraktivitas ya, di siang kali ini kita masih menemani dengan tembang kenangan. Dan untuk yang bergabung silakan, ada Febri masih menunggu di 0823 744 41 4591. Silakan SMS, WA maupun juga telepon deh sahabat. Kita tunggu hingga pukul 3 nantinya.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi.

91,2 Hour FM, Sobat Lengki Sobasi bersama Adolf Febri dalam program musik istirahat siang di edisi Selasa 18 Agustus 2020. Kita masih menyapa tentunya buat sahabat Lengki Sobasi hari ini yang masih mendengarkan di 91,2 Lengki Hour FM dan juga streaming di Radio Box Online. Tentunya sahabat Lengki Sobasi, teman kenangan lagu-lagu lawas bakal kita hadirkan menemani sahabat yang tengah beristirahat siang maupun tengah bersantai di edisi kali ini. Kita lihat juga ya untuk wilayah Paina dan sekitarnya cuaca sudah mulai berkabut nih. Apakah mungkin akan turun hujan? Nah, bagi sahabat yang ingin keluar rumah mungkin yang berkendara dengan sepeda motor, jangan lupa dibawa jas hujannya atau mantel hujannya supaya tidak terganggu aktivitasnya nanti di perjalanan. Dan sama lagi kita juga buka line telepon, SMS dan juga WA di 082374141591 buat sahabat Lengki Sobasi yang ingin bergabung sambil request lagu teman kenangan maupun sambil bersalam-salam di edisi kali ini.

9 1,2 Langkisa FM, Sobat Langkisa, ada Yudi Sara dengan Hilang Permataku. Sahabat, menutup perjumpaan kita di edisi kali ini dalam program Musik Istirahat Saya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan juga sudah bergabung bersama Idol Febri. Semoga lagu-lagu tebang kenangan yang kita hadirkan dan juga informasi yang kita persembahkan buat sahabat bisa menemani di istirahat siang ya. Nantinya Idol Febri masih akan kembali dengan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga. Makanya tetap stay tune saja sahabat di 91,2 Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Pairah 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau, masih bersama Del Fabri, kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga edisi Selasa 18 Agustus 2026. Nah, sama Lengkisau, dari waktu makan malam ke waktu makan siang ada jeda ya sahabat, dan biasanya cemilan merupakan salah satu hal yang harus nih, atau mungkin sahabat Lengkisau tidak bisa menghindarinya ya, untuk cemilan nih menjelang waktu makan malam. Nah, sahabat Lengkisau, cemilan ini juga bisa membantu menjaga energi. Kalau cemilannya tepat, ini bisa mendukung kesehatan tubuh. Nah, bagaimana sih caranya untuk memilih cemilan ini yang bisa bermanfaat untuk tubuh? Yang pertama, sahabat Lengkisau, pilihlah cemilan berbahan biji-bijian utuh. Nah, cemilan berbahan biji-bijian utuh maupun seperti gandum dapat memberikan energi yang lebih tahan lama. Pilih makanan seperti pretzel berbahan gandum utuh rendah garam, keripik tortilla gandum utuh maupun sereal tinggi serat. Nah, sahabat juga bisa ya, kalau misalnya ke warung, ke toko, bisa dilihat dulu komposisi dari cemilan yang dipilih. Pilihlah mengandung biji-bijian utuh komposisinya utama. Dan berikutnya adalah manfaatkan makanan sarapan deh sahabat. Nah, sarapan juga bisa ya dijadikan cemilan. Misalnya ada roti gandum dengan selai yang rendah gula. Atau misalnya sahabat Lengkisau bikin selai ya dari buah alami. Nah, ini juga bisa dijadikan cemilan. Berikutnya sahabat Lengkisau, padukan makanan berlemak sehat dengan makanan ringan. Gunakan konsep kombinasi tinggi rendah dengan memadukan makanan dalam jumlah kecil yang mengandung lemak sehat dengan makanan yang lebih ringan dalam porsi yang lebih besar. Misalnya nih selai kacang. Nah, ini selai kacang dari biji-bijian juga ya sahabat, dari kacang. Ini bisa dipadukan dengan mungkin buah apel ataupun mungkin dengan alpukat, dengan roti gandum. Nah, ini bagus sekali nih sahabat, kombinasi antara lemak sehat dan juga makanan yang kaya serat. Berikutnya pilihlah kacang dan juga biji-bijian ya, seperti yang sampaikan tadi, misalnya sahabat kacang tanah rebus. Nah, ini baik juga, ataupun tadi ada almond, kenari, kacang mete yang bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama namun lebih sehat dibandingkan dengan keripik. Dan berikutnya sahabat, jangan lupa kombinasikan beberapa jenis zat gizi, misalnya ada proteinnya, ada lemak, ada karbo juga, misalnya beberapa butir kacang dipadukan dengan buah anggur maupun buah yang lagi tren nih sahabat, ataupun buah-buahan nih sahabat Lengkisau, ini juga baik ya dijadikan cemilan karena tentunya berasal dari gulanya adalah gula dari alami, dari buah alami, dan tentunya tidak berlebihan. Nah, berikutnya adalah nikmati cemilan dengan penuh perhatian. Sadar ya sahabat ya ketika mengonsumsi cemilan supaya kita bisa untuk membatasi porsinya.

Nah, sabar lagi so, itulah beberapa tips ya memilih cemilan. Pastikan mungkin cemilannya adalah mengandung lemak yang sehat seperti kacang-kacangan, biji-bijian utuh maupun juga yang lebih simpel adalah buah-buahan potong ya, buah potong. Nah, ini juga baik ya dijadikan cemilan. Jangan lupa sabar lagi so ya untuk minum air putih yang banyak, terhidrasi tubuhnya yang disesuaikan juga dengan berat badan sehingga rasa ngemil, rasa lapar itu bisa ditunda dengan mencukupi air putih.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

91,2 Lengkisau FM, Sahabat Lengkisau masih bersama Del Febri dalam program Citra Keluarga. Dan Sahabat Lengkisau, informasi berikutnya yang kita hadirkan untuk sahabat terkait dengan cuaca panas yang terik ya, saat musim panas yang terik yang semakin intensif. Banyak kita mencari cara untuk mengatakan sehat dan juga terhidrasi. Nah, air kelapa merupakan salah satu minuman elektrolit rendah gula, rendah kalori, dan cocok untuk menggantikan apa yang mungkin hilang dalam keringat. Apalagi kalau misalnya sahabat setelah beraktivitas ya, seperti tadi nih habis mengikuti pawai, bahkan ya penonton pawai pun merasa kehilangan cairan tubuh ya sahabat, karena cuaca yang panas. Nah, dari ahli gizi disampaikan bahwa air kelapa adalah minuman pasca olahraga maupun aktivitas yang umum karena tingginya jumlah potasium dan juga sodium di dalamnya. Lalu bolehkah kita minum air kelapa setiap hari? Nah, jawabannya adalah boleh, dan ini rendah kalori dan juga rendah gula. Tapi juga tidak ada yang istimewa tentang hal tersebut. Jika kita mendapatkan elektrolit dari sumber lain dalam makanan, kecil kemungkinan air kelapa akan memberikan manfaat tambahan daripada air, dan memang mengandung beberapa kalori ekstra yang bisa bertambah. Lalu apa sih manfaatnya kalau kita minum air kelapa sahabat? Bahwa air kelapa ini mengandung elektrolit dalam jumlah yang baik seperti kalium, natrium, dan juga mangan. Selain itu juga ini adalah rehidrasi yang penting sepanjang waktu, tetapi terutama saat kita melakukan olahraga berat dan suhu yang lebih tinggi. Nah, beberapa menikmati rasa air kelapa daripada rasa air yang netral ya sahabat. Misalnya bosan nih dengan air putih yang rasanya cenderung tawar. Nah, air kelapa juga bisa ditambahkan ke minuman lain yang bisa memberikan minuman lain sedikit tambahan elektrolit. Berikutnya ada juga kontra ya untuk minum air kelapa ini, tergantung dari mereknya. Nah, terkadang ada juga air kelapa yang kemas dalam kemasan botolan. Nah, terkadang air kelapa ini sudah ditambahkan gula tambahan maupun pemanis buatan, dan beberapa orang mungkin sensitif terhadapnya. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa air kelapa tanpa pemanis rasanya tidak enak, dan itu hanya tergantung pada masing-masing individu. Dan secara keseluruhan, jika sahabat ingin melengkapi hidrasi musim panas dengan air kelapa, ini adalah pilihan yang lebih sehat dan juga menghidrasi. Tapi jangan sampai ya kita makan sirup. Nah, kalau sesekali ya nggak apa-apa deh ya untuk menambah variasi dari air kelapa. Tapi kalau setiap hari ditambah dengan gula tambahan, ditambah dengan sirup dan sebagainya yang mengandung gula yang tinggi, nah jadi sahabat Agisau malah tidak kebagian efek baiknya, lebih kepada meningkatkan gula darah. Nah sahabat, itulah dua informasi seputar kesehatan yang kita hadirkan di edisi kali ini. Semoga tentunya bisa bermanfaat buat sahabat Lengkisau yang mendengarkan dalam program Citra Keluarga. Terima kasih banyak sahabat Lengkisau, semoga informasi tersebut bisa bermanfaat buat sahabat yang mendengarkan. Dan dari Lo Febri sampaikan untuk waktu sholat Asar di pukul 15:43 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu di pukul 4 nantinya kita akan re-airing berita Indonesia Live edisi Selasa 18 Agustus 2020.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. 81 tahun Indonesia berdiri. Puluhan tahun pula cerita perjuangan terus ditulis oleh anak bangsa. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Elok Melati dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal sebagai radio host akan menemani Anda di Berita Indonesia Live edisi Selasa 18 Agustus 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sesi pertama akan menyampaikan informasi dari Radio Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dan RPKB Kabupaten Bangli. Berita pertama dari Radio Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang akan menyampaikan informasi 187 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh menerima remisi pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan reporter Yayu Bahar, silakan informasinya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, sebanyak 187 warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Teweh menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Penyerahan surat keputusan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT, didampingi oleh Kepala Lapas Muara Teweh dan disaksikan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Dari total 187 warga binaan penerima remisi, sebanyak 183 orang mendapatkan remisi kategori 1 berupa pengurangan sebagian masa pidana. Sementara itu, 4 warga binaan memperoleh remisi kategori 2 yang membuat mereka langsung bisa memperoleh kebebasan. Pemberian remisi tersebut diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Selain itu, penerima dinilai menunjukkan perubahan perilaku positif serta aktif mengikuti berbagai program pembinaan selama menjalani masa pidana. Pendengar, remisi pada momentum Hari Kemerdekaan menjadi salah satu bentuk penghargaan negara terhadap warga binaan yang menunjukkan itikad baik dalam mengikuti proses pembinaan. Momentum tersebut sekaligus juga diharapkan dapat memperkuat proses reintegrasi sosial setelah warga binaan kembali ke lingkungan masyarakat. Bupati Barito Utara Haji Salahuddin menyampaikan agar remisi yang diterima dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Penyerahan remisi tersebut turut mencerminkan sinergi antara Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mendukung pembinaan serta persiapan warga binaan agar dapat kembali berperan secara positif di tengah masyarakat dan menjadikannya pengalaman selama menjalani pembinaan sebagai bekal untuk membangun kehidupan yang baru yang lebih baik, mandiri dan taat hukum. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk Yayu. Selamat bertugas kembali. Dan berita terakhir sesi pertama dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali, yang akan menyampaikan informasi Bupati Bangli bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Dengan reporter Nia, silakan informasinya.
3: Pendengar LPPL se-Indonesia, berita yang dapat kami sampaikan hari ini, Bupati Bangli Bapak Senyoman Sedanarte bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tema tersebut mengingatkan kita bahwa kemerdekaan harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Bangsa yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, masyarakat yang mendapatkan keadilan serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 berlangsung pada hari Senin 17 Agustus 2026 yang bertempat di Alun-Alun Bangli. Turut hadir dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Bangli Bapak Iwayan Diar, Ketua TPPKK Kabupaten Bangli Nyonya Saryasih Sedandaharte, Ketua GOW Kabupaten Bangli Nyonya Suciati Dehar, Ketua DPRD Kabupaten Bangli beserta Ketua Gatriwara Kabupaten Bangli, anggota DPRD Kabupaten Bangli, Sekda Kabupaten Bangli Bapak Dewo Bagus Riana Putra, Ketua DWP Kabupaten Bangli Nyonya Pusparini Riana Putra, anggota Porkopimda, pimpinan OPD, pimpinan BUMD di Kabupaten Bangli, ASN, pelajar, TNI Polri, serta undangan lainnya. Demikian saya Nia dari Bangli, Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Nia. Selamat bertugas kembali.

0: Baik pendengar, kita akan memasuki sesi Persada ID Talks yang akan membahas mengulik tradisi Maca Karo Mochi dan Mochi Karo Maca. Bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tegal, Fraksi PKS Hajah Erni Ratnani, Budayawan Kota Tegal, Atmotan Sidik, dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal, Andri Yudistiawan.
1: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Om Santi Santi Om. Senang sekali saya kembali lagi bersama Anda Elok Melati di acara podcast yang namanya Mochi atau Medang ya. Di Kota Tegal itu menjadi semacam apa ya, kegiatan sehari-hari yang amat sangat tidak bisa ditinggalkan ya. Hari ini kita akan berbicara tentang tradisi Mochi, Mochi Karo Maca. Nah hubungannya apa nih? Baik, sebelum kita berbincang-bincang, silakan Bu Erni bisa menyapa sahabat podcast yang saat ini sedang bersama kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicara yang terbaik, bagaimana agar budaya Mochi Karo Maca itu jadi budaya Kota Tegal ya, ben tambah pada pinter ngono ya. Tambah rukun gitu. Karena saya DPRD Komisi 1, kemitraannya dengan Dinas Pendidikan, dengan Arpusda, termasuk dengan Pak Yudi ya. Jadi tadi nanti kita bareng-bareng gimana caranya membudayakan budaya Mochi Karo Maca.
0: Silakan Pak Yudi bisa memperkenalkan diri.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Yudi Setiawan. Sudah 4 tahun ini saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Saya akan menyapa, salam literasi.
0: Baik, terima kasih. Nah, silakan Pak Atmo bisa menyapa sahabat podcast yang saat ini sedang bersama kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atmo Tansidik, Duta Bacat Kota Tegal lebih dari 5 tahun.
0: Iya.
4: Dan pemerintah anugerah budayaan dari Kemendikbud untuk pelestari budaya komunitas.
0: Istilah Maca Karo Mochi yang sebenarnya ada filosofi apa di balik tagline tersebut sih Pak?
4: Rangka berpikir ini berangkat dari satu filosofi bahwa menyampaikan sebuah pesan,
0: ya,
4: idealnya bukan hanya mengedepankan logika,
0: ya,
4: etika, tapi juga estetika. Maca dan Mochi kelihatannya judulnya main-main.
0: Iya, iya.
4: Tapi ini satu hal yang sangat relevan. Ada sekian variabel yang punya hubungan fungsional dengan gagalnya satu misi ketika itu menggurui. Maka ketika saya diminta tema ini, kebetulan ada seorang penyair yang sedang menyusun dua antologi berjudul Perjumpaan dan Perjamuan. Nah, saya katakan perjumpaan itu macanya, perjamuan itu mochinya.
0: Mochinya, betul. Ya.
4: Ya, ya. Dan ini sangat ideal sekali dari sisi religiositas. Surat pertama turun itu maca ikro. Ya. Tapi orang tidak merasa dosa ketika tidak melakukan membaca. Orang tidak sholat merasa dosa, tidak zakat, tidak membaca. Yang ini fatal kita rasakan. Saya punya konten analisis bukti-bukti media, baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat yang kurang intens dalam bacaan.
0: Memang di balik apa ya? Di balik sebuah kata pasti ada terselip makna ya Pak. Nah kalau Bu Erni sendiri Bu, mengapa sih Bu hal ini menghubungkan tradisi dengan literasi itu kenapa penting Bu?
2: Tentu saja saya bicaranya dari aspek pandangan saya sebagai anggota Komisi 1 ya, yang mitraannya dengan Dinas Pustakaan, dengan Dinas Pendidikan. Ini kemudian juga di Dinas Pendidikan juga ada kebudayaan. Ini sangat nyambung gitu. Ya bagaimana kita sesuai dengan harapan Kota Tegal kan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nah kita kan harus telusuri ini caranya gimana. Kalau kita hanya udah cepat baca apa ini
0: program, misalnya.
2: Iya bikin program suruh wajib baca. Kita kan caranya harus smart dong. Bagaimana ini apa masyarakat itu senang ya. Kita juga ini apa istilahnya dorong terus Arpusda bagaimana tampilannya, layanannya terbaik, kemudian tata letak di sana juga sudah menyenangkan. Bagaimana anak-anak datang ke Arpusda itu mereka kayak di ke taman bermain tapi sambil belajar. Apalagi sekarang masanya digital, ada literasi digital ya Pak Yudi ya. Di sana juga sudah menyiapkan. Nah, kita kan sayang kalau misalnya tidak termanfaatkan dengan baik. Kemudian masyarakat masih disibukkan dengan aduh buru-buru mata. Buru-buru angin saya ini kan kasihan. Jadi saya ingin agar memberikan ruang pada Arpusda ya, dengan menghadirkan bagaimana caranya kita masyarakat Kota Tegal ini seneng baca sambil moci, ngono maksudnya. Moci kan santai ya Pak. Kalau bagaimana budaya kita naik dengan budaya moci itu, kemudian budaya masanya juga kita beraktif, sehingga nanti masyarakat Kota Tegal harapannya IPM-nya semakin meningkat karena literasinya semakin meningkat.
5: Nah, di zaman digital kayak gini mungkin Mas Yudi bisa menjelaskan nih, di tengah perkembangan digital yang semakin apa masif gitu ya, bagaimana tantangan dalam meningkatkan minat baca di masyarakat ini?
3: Perkembangan digitalisasi semua aspek gitu di kehidupan masyarakat, khususnya bagaimana kita mensikapi tantangan tersebut. Memang perkembangan digitalisasi merupakan satu tantangan tersendiri bagi perkembangan minat baca masyarakat, khususnya di Kota Tegal. Kita mempunyai beberapa program-program untuk menangkal perkembangan negatif dari pesatnya digitalisasi ini, dengan bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat dengan untuk penggunaan gadget secara bijaksana. Seperti itu, khususnya di level kalangan masyarakat plus umur pemula. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan dengan mulai dari SD, mulai dari PAUD, TK, SD sampai dengan SMP di Kota Tegal. Alhamdulillah semua level pendidikan sudah kami rangkul semua, sudah kami adakan MOU, MOU bagaimana nanti perkembangan untuk meningkatkan minat baca di level generasi-generasi muda kita. Kita di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini sedang mengembangkan perpustakaan sekolah bersama dengan Dinas Pendidikan, perpustakaan kelurahan, dan perpustakaan masyarakat. Kita juga mencoba mengembangkan taman baca masyarakat yang ada di masyarakat Kota Tegal. Jumlah keseluruhan lumayan banyak di Kota Tegal, sebanyak 283. Ini merupakan ini sebenarnya tantangan kita di sini. Bagaimana kita mengembangkan sebanyak perpustakaan itu yang banyak 283 itu untuk bisa menerapkan standar pelayanan yang baik. Kita kerjasama dengan beberapa dunia usaha, dengan juga lembaga-lembaga pemerintah tingkat pusat, dalam hal ini Perpusnas dan Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah serta Bank Indonesia. Kita sedang mencoba untuk menerapkan SOP dalam pelayanan perpustakaan di level bawah, seperti itu.
5: Iman itu harus berawal dari ilmu, betul. Dan ayat pertama yang turun adalah ikro atau baca. Dan yang namanya peningkatan literasi atau peningkatan minat baca itu bisa dilakukan melalui pendekatan budaya atau kearifan lokal. Dan yang jelas kebiasaan membaca akan mempengaruhi kebiasaan perilaku kita. Saya Alok Melati bersama narasumber Ibu Erni, Mas Yudi, dan juga Pak

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar dimanapun berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi kedua.

0: Sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan Radio Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah. Berita pertama di sesi kedua dari Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan yang akan menyampaikan informasi Pemkab Tanah Laut gelar upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia. Hadirkan jajaran UMKM gratis untuk seluruh peserta dengan reporter Nur Marizka. Silakan informasinya.
1: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut gelar upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirkan jajanan UMKM gratis untuk peserta upacara. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggelar upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di halaman kantor Bupati Tanah Laut yang berlangsung dengan hikmat dengan rangkaian kegiatan yang berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh makna pada Senin 17 Agustus 2026. Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Rianto bertindak sebagai inspektur upacara dan memimpin jalannya peringatan sejak awal hingga akhir dengan penuh hikmat.

0: Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tanah Laut, jajaran Forkopimda Kabupaten Tanah Laut, unsur TNI Polri, jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Laut, organisasi masyarakat, para pelajar, serta peserta upacara lainnya. Pengibaran Sang Merah Putih dilaksanakan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Tanah Laut yang merupakan putra-putri terbaik dari berbagai sekolah tingkat SLTA sederajat sekabupaten Tanah Laut. Dalam rangkaian peringatan kemerdekaan tersebut, pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan pemberian remisi secara simbolis kepada dua orang narapidana Rumah Tahanan Negara kelas 2B Plehari tahun 2026. Usai upacara, Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Trianto bersama jajaran pemerintah daerah berbaur dengan para pelajar peserta upacara untuk menikmati berbagai jajanan produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang disediakan pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara gratis. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menyaksikan secara virtual upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus ramah tamah bersama jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Gedung Sarantang Saruntung, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. APPR Radio Tuntungan FM Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk Norma Rizka, selamat bertugas kembali. Dan berita terakhir di sesi kedua dari Mita dari Radio Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah yang akan menyampaikan informasi rayakan HUT kemerdekaan pedagang pasar Rejo Winangun Kota Magelang patungan membuat tiga gunungan. Silakan Mita informasinya.
2: Pendengar LPPL se-Indonesia, semangat nasionalisme dan kebersamaan mewarnai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pasar Rejo Winangun Kota Magelang Senin pagi 17 Agustus 2026. Ratusan pedagang bergotong royong menyumbangkan barang dagangan mereka untuk dirangkai menjadi tiga gunungan besar. Usai upacara bendera, ketiga gunungan berisi sembako, sayuran, pakaian, hingga alat elektronik dikirap berkeliling pasar sebelum akhirnya digerebek oleh warga dan pengunjung. Salah satu pengunjung pasar, Fitri, mengaku senang bisa berburu isi gunungan untuk kebutuhan memasak di rumah. Tak hanya menjadi ajang hiburan, momen kemerdekaan ini juga dimaknai mendalam oleh para pedagang. Seorang pedagang ikan asin, Sunardi, berharap pemerintah dapat lebih berpihak pada rakyat kecil. Sementara itu pedagang lainnya, Parmina, mengajak rekan-rekannya untuk tetap fokus berjualan dan tidak mudah terprovokasi di tengah situasi ekonomi yang sulit. Koordinator acara Roni menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan mulai dari senam bersama, lomba antar blok, upacara bendera hingga doa bersama. Roni menjelaskan, pelibatan pedagang pasar dalam peringatan kemerdekaan ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali jiwa kebangsaan yang dirindukan warga pasar. Banyak pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan dan rindu ingin mengikuti upacara bendera. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Mita, selamat bertugas kembali. Baik pendengar, segera kita akan mendengarkan bersama laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan menyampaikan informasi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia maknai HUT RI menjadi momentum untuk terus memperkuat sumber daya manusia dan memperluas kesempatan kerja. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasyanto. Silakan, Bung Aan.
3: Pendengar PP Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan Jay Sherly mengatakan memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia atau SDM dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Menteri Tenaga Kerja Jay Sherly dalam keterangan persnya di Jakarta pada Selasa mengatakan bahwa momentum kemerdekaan menjadi pengingat untuk terus menghadirkan kebijakan yang membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan dan peningkatan kompetensi. Ia mengatakan bahwa program-program tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, mengikuti pendidikan vokasi, serta mengakses informasi dan peluang kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Penguatan SDM dan perluasan kesempatan kerja juga berjalan seiring dengan upaya untuk menciptakan lingkungan ketenagakerjaan yang aman, produktif, inklusif, dan berkeadilan. Yasir Lee juga menegaskan bahwa SDM yang kompeten menjadi salah satu kunci bagi Indonesia dalam memperkuat industrialisasi dan membangun kemandirian ekonomi Indonesia. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Bung Aan Kasianto dari redaksi Berita Indonesia Live.

0: Pendengar Radio Host LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal masih setia dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan Televisi Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Dan kita akan segera kembali.
1: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, sesi ketiga berita Indonesia Live akan menyampaikan informasi dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

0: Baik, berita pertama sesi ketiga kita akan menyimak informasi dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang akan melaporkan informasi BPBD Temanggung mengirim 4 personel ke Flores. Dengan reporter Arjuna Kusuma, silakan informasinya.
1: Baik pendengar Berita Indonesia Live, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengirimkan 4 personil untuk bergabung dengan tim BPBD Provinsi Jawa Tengah. 4 personil tersebut telah diberangkatkan pada hari Minggu malam, 16 Agustus, menuju wilayah terdampak dengan membawa sejumlah bantuan logistik untuk mendukung penanganan bencana. Bupati Temanggung Agustiawan mengatakan pengiriman personil ini merupakan bentuk respons dan solidaritas kemanusiaan dari pemerintah Kabupaten Temanggung bagi masyarakat Flores yang tengah tertimpa musibah. Meski bantuan logistik yang dibawa dalam tahap awal masih terbatas, pemerintah Kabupaten Temanggung memastikan akan terus berupaya memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain mengirimkan personil dan bantuan awal, Pemkab Temanggung juga akan menggalang kepedulian masyarakat melalui pengumpulan donasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung diminta untuk mengkoordinasikan penggalangan bantuan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Temanggung mengajak seluruh masyarakat untuk turut menunjukkan kepeduliannya. Sekecil apapun bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban warga Flores. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berharap proses penanganan dan pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan lancar, serta seluruh personil yang menjalankan misi kemanusiaan diberikan keselamatan dan kelancaran. Demikian saya reporter Arjuna Kusuma dari LPPL Radio RTFM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Arjuna atas informasinya. Berita terakhir dari sesi 3 dari Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang akan menyampaikan informasi upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Wonosobo, Senin 17 Agustus 2026 menjadi momentum untuk meneguhkan semangat kesetaraan, pemerataan pembangunan, dan gotong royong. Dengan reporter Pelangi, silakan informasinya.
2: Mendengar LPPL di seluruh Indonesia, upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Wonosobo pada Senin kemarin menjadi momentum untuk meneguhkan semangat kesetaraan, pemerataan pembangunan, dan gotong royong. Tidak hanya melalui tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, semangat kesetaraan juga diwujudkan dalam tata pelaksanaan upacara di mana seluruh peserta berdiri bersama tanpa sekat maupun tenda khusus sebagai simbol komitmen pemerintah untuk menempatkan diri sejajar dengan masyarakat. Dalam amanatnya, Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat mengatakan kemerdekaan harus memberikan ruang yang setara bagi seluruh masyarakat, baik dalam hak kesempatan maupun akses terhadap pelayanan dan hasil pembangunan. Menurutnya, kesetaraan tidak cukup diwujudkan sebagai simbol dalam upacara, tetapi harus hadir dalam kebijakan, pelayanan, dan pembangunan yang dijalankan pemerintah bersama masyarakat. Afif menekankan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam membangun daerah. Masyarakat menjadi mitra utama melalui partisipasi dan gotong royong, sementara pemerintah bertugas menyiapkan arah serta memastikan pelayanan hadir ketika dibutuhkan. Ia juga mengapresiasi DPU, DLH, BPBD, dan Satpol PP yang bersama-sama menjaga alun-alun Wonosobo sebagai ruang publik yang bersih, tertib, nyaman, dan terbuka bagi seluruh warga. Menurut Afif, alun-alun Wonosobo merupakan gambaran sederhana tentang bagaimana nilai kesetaraan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap warga memiliki hak yang sama untuk hadir, beraktivitas, dan menikmati ruang publik, namun di sisi lain juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya bersama. Menutup amanatnya, Afif mengingatkan bahwa 81 tahun kemerdekaan bukan berarti perjuangan telah selesai. Semangat nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, dan bela negara harus terus diterjemahkan dalam upaya menghadirkan masyarakat yang semakin berdaulat, pembangunan yang semakin adil, serta kesejahteraan yang semakin merata. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Pelangi atas informasinya.

Baik pendengar, demikian rangkaian informasi dari Berita Indonesia Live edisi Selasa 18 Agustus 2026. Saya Elok Melati dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Onde, de apa Hayati?
3: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
2: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariksa ke puskesmas.
4: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelahmu yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubadzir tabdhira.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.
1: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
0: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. Wala.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.
0: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

0: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Najah Gusalim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di masa Jo Barado. Hah, pasubok balik sahabat Jo Romo Mangganas yang malam kini ko dalam program Pantun Balega edisi 8 Balai Agustus 2026. Selamat malam sahabat Langkisau. Dan nyiwa pantun malam kini ko telefonlah kamari. Ya, telefon ke 08237 ampek 1 ampek 5 91. Burung balam, burung bangau, Tabang Malayo di hari Sanjo. Selamat malam sahabat Langkisau, apa banyu apa kolai sehat-sehat saja. Nak dua pantun sairiang. Anak orang lubuk min turun pai mangaji kasurau tuo. Sahabat Langkisau nan yang bapantun, marilah bapantun di 91,2. Tu sahabat Langkisau ya. Capeklah. Sampai jam 10:30 beko kita bapantun sahabat di 91,2 Langis FM malam kini ko sampai jam 10:30 serupa biasa ya. Sahabat Langkisau nan nyo request lagu Minang boleh jo. Request saja nak do pantun di rumah nak pandai bapantun nambo dah je. Tak masalah dah. Yang penting ado bergabung malam kini ko. Halo Langkisau FM, selamat malam. Apa khabar Om Cunadi? Lah siap saja.
1: Gak abuk dah ni.
0: Gak abuk pada nonde ye.
1: Ini dia jam tanya gak abuk
0: ni. Nonde minum kami mudo mau manco.
1: Itulah apalagi ya ko ada yang sakit juga sekarang aku sakit juga.
0: Nonde atu yo payah ubek ya.
1: Iya. Bila ko pasal di rumah
0: ya. Duduk di rumah manco.

0: tu.
1: Itu banyak kami berapa karet juga ni.
0: Mana? 7 karet.
1: Banyak dan memilih jarak.
0: Oh iya. Ni kat tibur situ ya sadu anjo.
1: Ya itu dah. Ya awak kerja situ ya tapi ya awak kekajian.
0: Oh.
1: Ah. Ah, apa nak pergi payo. Ah, nanti lah tunggu lu.
0: Ah, tunggu lu. Banyak apa?
1: Ya. Yeah.
0: Banyak bakal itu.
1: Ya. Untuk kali ia kajian.
0: Yo.
1: Kalau dah lantai.
0: Ha.
1: Awak kajian kajian tu banyak yang di bidang yang bisa saya mah.
0: Iyo, encik.
1: Iyo.
0: Yeah.
1: Okey. Baiklah. Yo, kita cakap lagi ya.
0: Macam
1: pokok yang kami muaru bayang.
0: Yo.
1: Jadi jalannya ke muaru.
0: Ha, tu.
1: Dah jalan pun kasih sayang. Kau cara ya kepada yo.
0: Mende, betul tu yo.
1: Itu barang saya nak.
0: Iyalah lah. Yo,
1: yo marak lah yang liginya.
0: Yo.
1: Barang yang kini sudah kini.
0: Ha.
1: Dalam banyak ada campur kami nak sekarang juga ada hilang.
0: Iyo.
1: Yang sebenarnya yang sekarang perlu pandai bagi di tangan lah.
0: Iyo.
1: Yang di pulau masa dulu.
0: Ha.
1: Ancur badan di sana-sana budi bagi saya ke tekan aja.
0: Ha. Tu lah tu kena nelok tu yo itu.
1: Itulah. Memang hidup kat sini.
0: Iyo. Kau nak bayik mana tekan aja mah.
1: Yang hanya nak kandak lah mah. Ah
0: kandak aja.
1: Mau bikin lagu bunuh rakan.
0: Yo.
1: Ketiga bunuh tu kasihan.
0: Yo.
1: Jadi nak tidur ni kan tak kan alamak kau ada ni kau rasa ni.
0: Ah, iya lah. Yang nak tidur ni kan tak kan lah.
1: Jadi semua jawab.
0: Iya, iya.
1: Ya. Balik kami tu di nyantik.
0: Ha.
1: Kayu gadang lanjang dulu.
0: Iya.
1: Jadi kami kau apa yang kena pek. Eleknya lanjang dengan kayu.
0: Mende. Betul lah. Nah, itu ya.
1: Iya,
0: sekali lagi, ya.
1: Tu lah.
0: Jadi.
1: Lagi ni anak balai apa?
0: Anak balai itu jadi itu.
1: Ya. Ya, sudah. Pertama, kau pertama ni tak?
0: Iya, pertama, ma.
1: Oh, bisa dua, ma?
0: Ah, bisa.
1: Wah, ha, ha. Cik kembali pentang.
0: Kamar ni pentang, cik, jadi.
1: Ya.
0: Salam-salam, tu.
1: Alah, ma.
0: Alah, salam-salam, cik, ah.
1: Ah, salam, cik, ma.
0: Kamu nak kan
1: lupa lewat tu? Ya. Ya inai. Ya kepada anggota studio PCT.
0: Yo.
1: Ya Allah, Adel, Ayati, Ya Beribu. Pokoknya Bang Acil, Pak Ogau ya, Pak Ogau kau barang ni kau tu.
0: Ya bangi lah kau.
1: Ya insya'alami lah. Insya'alami lah waktu ni.
0: Ya, ya.
1: Okay.
0: Dan dia
1: SBI pun
0: dah ada macam muncul lah. Dah ada lah tu. Dah sibuk di dunia.
1: Dah pindah
0: ke tak? Ya, dah sibuk dunia. Pindah ke apa ke Singapura?
1: Ha? Dia pindah ke Malaysia
0: tak?
1: Ya. Yalah, Ma.
0: Ya, Encik. Terima kasih, Encik.
1: Tak ada lagi lah. Kau rasa bersambil apa lagi ni. Kadang ni gabuk ni.
0: Ya, ya, ya, Encik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa?
0: Iya, terima kasih Encik Nadi ya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu untuk Encik. Kok badan nabuk, kok segar balik mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Ah, di belakang Encik Nadi ada

0: Bang Mus Jaya. Halo, assalamualaikum Bang Mus.
1: Halo, selamat malam Bang Rumah.
0: Wah, selamat malam. Ba, kabar Bang Mus Jaya, sihat saja?
1: Alhamdulillah sehat Bang Rumah.
0: Sehat walafiat ya.
1: Bang Rumah,
0: Bang alhamdulillah, parik kanyang rezeki murah.
1: Padahal sehat rezeki murah. Itu ya. Mana yang diminta
0: Bang Rumah? Ah, itulah amin. Amin ya Allah.
1: Ah,
0: lu
1: jadi
0: bawa
1: ke
0: rumah
1: tadi.
0: Oh,
1: Rami. Wah. Rami. Kok untuk tahun 2026 kok luar biasa keramaian baru mah.
0: Iya.
1: Ini jam 1 baru sudah acaranya dari pagi.
0: Dari pagi sampai siang.
1: Pak tadi kan pas lo di Mungko Kantu Kominfo mana tegak tu?
0: Di Mungko Kantu Kominfo mana maksudnya?
1: Bang Roma
0: dia
1: nampak.
0: Awak di radio.
1: Sedang di radio, aku siaran pagi.
0: Iya, lah siang tadi keluar baru keluar dari radio orang Rami kau tu kan.
1: Aci Daniel tadi buat siaran
0: tak? Aci Daniel tadi apa yang melaporkannya pe pawai Joto.
1: Wah, tidak salah mesti yang macam Aci Daniel tadi di.
0: Ah, tu ah. Dia tu kominfo tu tu dah Cik Daniel tadi tu mah.
1: Ah, iya iya. Aha. Tadi Cik Daniel nyo kan tu kepala kominfo tu dia di nyo traktor dia pergi makan sate di muka kominfo tu.
0: Ye. Dapat. Tinggalan nak arti ya.
1: Itulah Cik Daniel tanyalah tanya Cik Daniel besok pasti ya. Aduh makan sate Cik Daniel.
0: Aduh makan sate ya. Apa traktir Bang Mus?
1: Ya, awak cakap dia Bang Rumah.
0: Ha? Awak dia lagi. Yo.
1: Ya, di Mungko Kominfo lah dia.
0: Oh, satu di Mungko Kominfo dia.
1: Bang Rumah.
0: Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Ayo, Pak Dih, ya.
1: Ya, pas masuk atau ke foto yang dibawa Pak Saprizal, kan?
0: Iya.
1: Ah, itu masuk foto yang kedua. Foto yang kedua itu Eci Daniel lagi.
0: Ya, Cik Daniel lah kan rumah.
1: Waduh. Ya, merek bajunya LPP Langkisau. Cik Daniel, iya kan?
0: Iya, iya, iya. Tahu Bang Mus ya?
1: Bapak rumah?
0: Bapak pantun Bang Mus lah.
1: Oh, Bapak pantun Bang Mus.
0: Iya. Maka lagi itu pantun Malaga. Iya,
1: gitu.
0: Nah, ada pantun pawai nama.
1: Itu lah. Itu sesuai dengan... situasi hari ini Bang Rumah itu.
0: Ayo, saya cuba.
1: Iya, tapi mantap tu modern lah, hari-hari suatu tukar tadi Bang Rumah.
0: Betul, iya, ayo.
1: Pantun balik ya Bang Rumah.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Buah durian, buah nanas.
0: Yup.
1: Dijual di tepi jalan.
0: Rancak.
1: Barisan pawai sudah panas, bikin penonton jadi terkesan.
0: Padi.
1: Pantun balega Bang Roma.
0: Mainkan Bang Mus.
1: Makan roti pakai selai.
0: Yo.
1: Duduk manis di dek tugu.
0: Rancak.
1: Ini lucu di tengah pawai bikin semua tertawa menunggu. Pantun balega Bang Roma.
0: Mainkan taruh Bang Mus.
1: Burung merpati terang melayang. Hinggap sebentar di dahan cemara. Negeri Indonesia sangat ku sayang. 17 Agustus kita gembira.
0: Nah, gembira ya.
1: Iya, tema kan kini kan 7 Bali Agustus Bang Rumah. Jadi itu masalah pawai ya 7 Bali Agustus gitu Bapak itu malam gini kok.
0: Tuh, masuk.
1: Dari pagi tadi Bang Rumah star mencari pawai kok kalau capek lo kamu mulai ya. Kira-kira jam 9 lewat mulai angin. Iya. Iya. Tetapnya awiak dia kan? Dari angin dia kan?
0: Iya, laku nak estabu ni mah.
1: Estabu, ST tu lumayan laku dia tadi tu.
0: Iya, wangi hari ni.
1: Ya, awak mencer-cer Bang Rumah tadi di Kominfo. Tapi, kita lupa suhu gitu kan?
0: Aduh, lewat Rumah dia apa tadi?
1: Aku, Bang Rumah aku siaran mah. Itu aja dia kan? Iya, kadang hari, kadang gawang posisi pagi tu kan?
0: Di PCC.
1: Assalamualaikum Bang Rumah.
0: Salam-salam, kasih ya Bang Mus.
1: Assalamualaikum Bang Rumah, semoga sehat selalu di Radio Yang Kisau FM.
0: Amin ya Allah.
1: Seterusnya buat Adit yang di Padang. Lagabung Adit, alum lain Bang Rumah.
0: Alum lain.
1: Ayo. Salam buat Uncu Nadi di Muaro Painan. Yo. Semoga Uncu Nadi sehat selalu.
2: Amin.
1: Kemudian buat Pak Oga yang ada di Sago. Santai Pak Oga enggak usah boleh. Dua Pak Jamber di Putri Lupet di Bayang.
2: Iya.
1: Terusnya buat Putri Malu di Laban. Terus Ayah Berdi di Parusan. Mama Puja, Bunda Sia, Pak Faisal. Itu sih lu Mama ya, kita bungkus aja nih, satu lu Bang Mama.
2: Jadi.
1: Lagunya itu Bang Mama, Kapitnya Lubang Batu.
2: Hai.
1: Agak lama lagu itu dimainkan pas acara Jalan Bersama Batang di kantor Bupati Bang Mama.
2: Kapitian mana lagu ya?
1: Kapitian Lubang Batu itu bisnis soal mana Mama? burung nuri, burung cendrawasih.
2: Iya.
1: Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Musjaya ya. Jadi sampai lagi so, mohon maaf dulu sahabat ko dek waktu isya akan masuk sampai lagi so. Beko kita sambung sesudah solat isya ni. Uncu enek bahasa ba uncu sebentar uncu. Bahasa ba uncu enek dulu sudah isya uncu masuk apa ni? Masuk waktu isya akan masuk sampai isya rumah cik dulu ni. Jangan makan masa sampai lagi so di siku ajo deh. Di 91.2 Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah dan istighfarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu, ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

Assalamualaikum di awakato, salam kaganti siriah pinang saratoroko nan sabatang. Panyilau dan sanak jawa palapih rindu nan batahun, kinilah baru tapan wahi. Jokaset baru kandung di jalan untung lapih taragak hati pau be rindu salamoku. Lah batahun musim babilang abih bulan berganti hari dalam kaset kita basuo. Batambah pantun sair yang mah, bukan baladang-ladang sajo, ladang barambah bataruko kok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo mak, dendang sair yang joratoknyo pangana untuang para sayang.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91.6 FM sampailah di minit ke 32 kira dari jam 9. Nah, sangat 10 lewat. Artinya sampai di Siko kebersamaan kita dulu sampai kita di Pantun Belanja edisi Riko. Edisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 18 Agustus 2026. Terima kasih sahabat Nawa Pantun dalam request lagu dalam bergabung dalam mendengarkan 91.2 di malam hari ko. Akhirnya sahabat rumah pamit untuk saudara dulu ya. Terima kasih sekali lagi Burung Edian, Burung Cendrawasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.